0: Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya ara fanandu nya ni daga fandu nya ga chinundu nya ba shindu nya yubiyo ni daga fandu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu tikunti ya yoke nya santuka nundu ta tandu jira ka kura fanandu nya kundu ina yubiba aya ki bibi chi ira ra itamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana ko chinindu ana kusi ini kundu rarayo ogura iyo shindu nyakaketa shiyu shindabi ini da rati kundi kibichi sarayo ke nya iyo yu nya yubiyo kupi ini ku kibichi tatantu nya kue kiku
1: haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: Y esta va para todas las

wiji kenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kung di itakana yubi tasi yu ya sendawi ini nda aku nya to ini kungsi indu sapa nuntu uta ya cira koro subira wika wiku cira nda wiku wabakura koya akan dikumani nuntu dikumani inti kukundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rara kuhanu wakundu ratikun di itiempora iyo kungsi indu tasi kung nyawa asini ku nundu nyana naku du nya iyon tu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kiku.

0: kiwi wici kenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kung di ita tanah yubi ta siyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kung sindu ta kwa nukuntu u ta ya cira ko subira wika wiku cira nda wiku wabakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani ini tiku tondu dikumani di sandu dikumani nya aku sindu rada rada kwa nukuntu rata kung di tiempo ra iyo kung sindu ta siku nya ba asin ni kung nuntu nya sana kung tu nya iyo tu nya yubi yo kupi ini kung kiwi pichi ta tantu nya kue kikung
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya arasana antu nya nisaga santu nya kasa chinyundu nya basindu nya yubiyo nisaga santu nya nto inindu sha inta nya nya kusi inindu ki intu tikunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu chira kakura sana antu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira raitama nishi intu ira randu shi intu ge tunto ondo ondo ana kusi inindu ana kusi ini kundu rara yokura iyo shindu nyaka keta shiyu shindavi ini nda rati kundi kibichi shara yoke nya iyo yu nya yubi yo kusi ini kukibichi tatantu nya